0: 6.9.
1: El Cobra Radio Live.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Buke becicane ujanan nguci. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti burung kucica yang berkicau tiada henti saat kehujanan.

Perumpamaan ini ditujukan untuk orang yang cerewet sekali. Suka bicara terus-menerus, namun tidak jelas ia sedang membicarakan apa. Bisa pula ditujukan untuk mereka yang gemar berdebat, tapi tidak memiliki ujung pangkal dari apa yang diperdebatkan. Perilaku seperti ini seringnya membuat orang lain kesal, karena hanya mau didengarkan saja dan tidak bersedia mendengarkan. Sudah selayaknya kita memilah dan memilih terlebih dahulu apapun yang ingin kita bicarakan secara jelas, serta memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara juga. Tentu agar ia nyaman dan senang berbicara dengan kita.

0: 96.9 Alkogear Radio Bali. Alkogear, so ini waktunya untuk kita masuk ya, membacakan hasil food Alkogear di racik ya, ramalan acik hari ini yang sudah memilih antara dua pilihan warna rumah.
1: Iya, yes. Benar ya, pilih warna rumahnya ya. Dulu Alkogear siapa tahu ada rezeki nanti bisa beli rumahnya.
0: Amin, astungkare.
1: Ya, di Instagram udah banyak yang gabungan ya. Mm-hmm. Seperti ada Ayu Puja yang memilih rumah warna ungu, itu nomor satu ya. Mm-hmm. Terus ada juga Desa Erma yang sama pilihannya nomor satu. Ada Adi Suputra juga yang pilih nomor satu. Oh. Serta siapa lagi nih? Ada Nik Merta yang pilih rumah nomor dua ya. Rumah nomor dua itu rumah kuning. Terus ada Gung Aira yang pilih rumah nomor dua juga.
0: Yes. Ini mungkin juga banyak yang milih tapi gak vote ya, kayak milih dalam hati ya. Boleh ya. Tapi Alkogear sambil dengerin juga bagaimana hasil dari dua pilihan rumah ini ya. Dari rumah ungu ataupun rumah yang kuning.
1: Iya, kita bahas yang mana dulu, Grace?
0: Kita bahas dari rumah kuning dulu deh.
1: Oke, yang nomor dua ya. Dengarkan baik-baik Alkogears, untuk Anda yang milih gambar nomor dua ya, si rumah kuning ini. Sepertinya dalam seminggu ke depan ini energi Anda diliputi dengan semangat luar biasa, termotivasi, pengen berkreativitas gitu ya. Pokoknya download ide-ide banyak dan benar-benar pengen menciptakan sesuatu. Bawaannya pengen gaspol aja di minggu ini. Apalagi kalau misalnya ada deadline gitu ya. Entah itu terkait studi ataupun kerjaan. Itu bakal beres di minggu ini, Alkogear. Sekarang semangatnya Anda. Semangatnya ada, Anda juga sehat walafiat sepertinya di sini ya, walaupun ada mungkin kendala kesehatan kecil-kecil tapi enggak yang terlalu bikin Anda bed rest gitu ya. Dan besar kemungkinan Anda akan terlibat proyek baru Alkogear, ini melibatkan beberapa orang yang jelas ya, seperti collab atau mungkin sekedar diskusi ide aja, walaupun memang nggak selalu harus minggu ini dilakukan begitu ya. Dari sisi kesehatan, warna kuning itu kan terkait dengan, kalau kita ngomongin cakra ya Grace ya, itu berkaitan dengan solar plexus itu di ulu hati. Jadi sangat hati-hati sekali Alkogear kalau misalnya Anda punya riwayat asam lambung. Ini bisa berpotensi ada di selama minggu-minggu ini ya, muncul dia. Jadi perhatikan asupan Anda dalam keseharian sama tingkat stresnya.
0: Betul.
1: Karena ini tipikal yang kayak gaspol, pengen
0: cepet-cepet. Karena kan bakal ada proyek gede kan. Mungkin karena proyek itu fokus di kerjaannya, kesehatannya jadi terlupakan.
1: Benar-benar, itu yang perlu diwaspadai ya dari sisi kesehatan. Keuangan, wah ini bagus banget nih.
0: Cuan-cuan. Ini panen ini.
1: Panen duit sepertinya ini ya. Siap-siap nerima bonus juga ya di minggu-minggu ini atau awal minggu depan. Energinya masih ada nih sampai awal minggu depan. Atau ada kemungkinan, apakah di antara Anda ada yang terlibat utang piutang gitu ya. Ada potensi kalau misalnya Anda yang diutangin, orang-orang ini bakal bayar utang ke Anda. Jadi ada tambahan uang lah, masuk
0: betul-betul
1: kas.
0: Betul-betul pemasukan gitu.
1: Bagus nih dari keuangan, top markotop sih ini yang pilih rumah nomor 2 warna kuning ini ya. Dari hubungan penasaran gak?
0: Dari hubungan penasaran. Karena itu mungkin kalau dari kursi kan kelihatan satu ya.
1: Benar-benar.
0: Apakah itu mempengaruhi?
1: Sangat-sangat. Dari gambar itu kan sebenarnya kita bisa menganalisa secara simbolik gitu ya. Jadi sepertinya dalam hubungan, baik yang masih single ataupun yang sudah berpasangan, ini akan lebih connect lagi sama someone spesialnya. Jadi yang milih gambar ini nantinya akan terasa gitu, kayak deep aja hubungan ini, ketemu banyak kesamaan yang sebelumnya mungkin banyak ragunya, terutama yang single dan lagi PDKT gitu kan. Dia gak ya gini yang
0: orangnya,
1: orangnya yang paling tepat buat saya ya Tuhan gitu kan. Nah akan ketemu minggu-minggu ini kayak, ah dia nih
0: jawabannya ya,
1: lebih dekat lagi. Pokoknya bagus sih, keuangan sama hubungan bagus ya.
0: Kok bagus semua nih ya, ya. Tinggal kesehatan. Tinggal kesehatan aja ya.
1: Karena serba pengen cepet-cepet aja, buru-buru aja gitu, pengen digarap segala sesuatunya. Oke, selebihnya overall bagus sih ya yang rumah kuning ini. Kita beralih ke yang rumah pertama ya.
0: Betul, yang berwarna ungu.
1: Iya. Kalau untuk Anda yang milih gambar pertama, ramalan untuk selama ya seminggu ke depan lah Alkogear, Kalau misalnya Anda memilih yang warna ungu ini, secara natural sebenarnya ungu itu kan simbol spiritualitas dan kesadaran gitu ya. Jadi sepertinya Anda akan terlibat dalam prosesi ibadah tertentu atau ibadahnya jadi lebih intens selama seminggu ke depan. Mungkin efek hari ini juga hari raya suci gitu ya. Dan sejenisnya gitu. Jadi memang ini identik dengan spiritualitas dan kesadaran gitu. Jadi lebih eling lagi, lebih menyadari, oh sebelumnya saya sempat salah memang itu, makanya saya ngalamin hal-hal itu gitu. Dan memang akan terlibat obrolan dengan seseorang, baik itu di tempat kerja atau mungkin di luar, atau mungkin ketika Anda beribadah gitu ya, yang sangat amat deep sekali. Kayak ketemu quotes-quotes tertentu dari orang ini yang majlub gitu loh. Cocok loh, kok relate sama hidup saya ya gitu. Jadi lebih eling aja, lebih sadar gitu. Dan sepertinya Anda akan lebih sabar juga, tidak hanya sadar ya, lebih sabar. Emosinya sangat amat terkontrol dengan baik sekali di minggu ini. Kemungkinan besar sebelumnya Anda bawaannya marah-marah aja, emosi aja gitu. Ada aja manusia-manusia yang
0: bikin
1: rasanya
0: kesel, ya.
1: Toxic banget sih orang ini gitu. Ya seperti itulah Elkogers. Jadi sangat-sangat tenang sekali energi Anda selama seminggu ke depan ini ya. Dari sisi kesehatan, nah ini nih, kalau misalnya ada yang Anda milih warna ungu, ungu itu kan identik dengan crown chakra ya, itu di kepala, di atas kepala, lagi dikit gitu. Nah kemungkinan, besar kemungkinan Anda akan mengalami sakit kepala, tapi bukan yang nyut-nyutan, lebih ke sensasi berputar. Grace pernah mengalami vertigo?
0: Belum,
1: syukurlah.
0: Jangan ya kalau bisa.
1: Jadi hati-hati kalau Anda punya riwayat vertigo, Elkogers, ini akan berpotensi sekali muncul di minggu-minggu ini, sensasi berputar di kepala ini ya. Jadi perhatikan aktivitas Anda, tensinya dicek juga, karena tensi tinggi, tensi rendah itu sama-sama memantik vertigo ini gitu. Olahraganya dikencengin gitu ya, jangan waktu duduk langsung berdiri, langsung lari, itu jangan.
0: Pelan-pelan ya, ada step by stepnya.
1: Iya, keliengan, jadi potensi kesehatannya begitu di minggu ini. Tapi bukan berarti itu bakal ada gitu ya. Kalau misalnya Anda bisa kontrol tubuh Anda, ini gak akan muncul, cuma memang itu yang perlu diwaspadai. Dari sisi keuangan, mungkin memang tidak segacor yang rumah kuning. Tapi sangat stabil sekali, masih dalam pengelolaan yang baik dan cukup tertata. Ini orang-orang yang cukup perfeksionis dalam pola pengaturan keuangannya ya, jadi gak yang boros gitu ya, sangat terkendali sekali. Cuma ya memang gak yang oh ada tambahan masuk, yes gitu, gak ada seperti itu, masih aman lah. Dan dari sisi hubungan percintaannya, nah ini nih agak beda nih sama yang rumah kuning, Grace.
0: Kenapa nih? Kalau rumah ungu apa yang terjadi? Padahal kan plottingnya udah bagus ya, ada meja, dua kursi gitu ya. Sudah terlihat jelas bayangan kita akan duduk bersama orang-orang terkasih di sana, sambil menikmati teh gitu ya.
1: Karena udah sempet bareng-bareng ya. Nah, saya menemukan juga yang single ini tidak benar-benar sepenuhnya single. Dia ada deket sama orang, tapi enggak yang kayak wah bakal jadi nih gitu. Kalau yang rumah kuning kan deket, udah pasti jadi, yakin sama ini gitu. Kalau ini yang single, baik yang single dan sudah berpasangan, itu berpotensi menemukan kekurangan dari orang yang diajak. Jadi kayak kok dia gini sih,
0: tiba-tiba dikasih sign ya, dikasih tanda ya.
1: Karena kebersamaannya mungkin intens sebelumnya, jadi di minggu ini akhirnya ketemu kekurangannya. Tapi jangan buru-buru memutuskan di minggu ini, Elkogers, karena untuk yang rumah ungu ini, yang milih gambar pertama ini, sangat tidak disarankan untuk memutuskan hal yang besar di minggu ini. Sabar dulu, tunggu dulu, mungkin selama seminggu ke depan lihat perkembangannya dulu, karena nanti Anda akan ketemu nih, kalau kekurangannya, kelebihannya pasti ada ya, karena namanya manusia kan balance ya. Jadi seperti itu, jangan baru lihat kurangnya, oh langsung ilfil, enggak deh gitu. Jangan, karena ini adalah untuk yang single. Pasangan yang sangat potensial sekali untuk Anda. Yang sudah berpasangan, ya ini terkait bagaimana Anda mengelola hubungan jangka panjang.
0: Jadi mungkin baik buruknya boleh diterima ya, Alkogers, pada rumah kuning ataupun rumah ungu. Tentunya boleh kita refleksikan di minggu ini, dan sebagai aware lah untuk diri sendiri, apalagi di kesehatan dan sebagainya. Kalau tadi rumah kuning mungkin proyek kerjaan, rumah ungu ini lebih ke proyek diri sendiri.
1: Bener,
0: sabar,
1: bener.
0: Tenang gitu ya.
1: Ya, apapun itu, semoga sih hal-hal baik selalu menyertai kita semua, Elkogers, diambil sisi positifnya ya.
0: Yes, itu dia untuk sesi racik kita di hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda dan boleh dibagikan ke orang-orang terdekat Anda, Elkogers. Sampai gak kerasa juga sudah 2 jam berlalu, Grace dan Mika menemani Anda di Elkogers Freshy Morning.
1: Yes, waktunya kita berdua pamit ya kali ini. Semoga sih terhibur dengan kehadiran kita berdua.
0: Pasti ya. Dong. Yang sudah menemani dengan lagu-lagu asik dan juga berbagai informasi menarik ya.
1: Waktunya Mika Karisa pamit ya dari Elkogers Freshy Morning.
0: Dan Grisela juga pamit undur diri. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga, ikatan darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa. Selamat pagi.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: And goodbye. Radio.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta, kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

96,9 FM Alka Gear Radio Bali. Halo, selamat pagi Alka Gear. Pagi hari ini ditemenin sama Kiki Widanti di ajang wacana seputar wanita. Seperti biasa sampai jam 11 siang. Hari ini kita bahas seputar kecantikan ya. Jadi tetap potensi di 96.9 Alka Gear Radio Bali.

hari ini ya, bertepatan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Oke guys, semangat untuk Anda yang sedang menjalankan ibadah, semoga ibadahnya khusyuk ya. Dan untuk Anda yang memang saat ini sedang berada di jalan, mau pulang kampung, mau beribadah juga, selamat menikmati harinya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan. Dan untuk Anda yang memang harus tetap bekerja pada hari ini, Alkogers, tetap semangat juga ya, gak usah berkecil hati di tempat lain, teman-temannya libur gitu kan, kok kita malah kerja, gak apa-apa, Elkogers, tos dulu kita, Anda gak sendirian, karena Kiki Widanti menemani Anda ya pagi hari ini, saya juga kerja, Elkogers ya, tapi happy banget bisa balik lagi ke ruang dengar Anda, pastinya dia jam wacana seputar wanita, setiap hari Rabu, topik bahasan kita adalah seputar kecantikan, dan pastinya juga ditemani sama lagu-lagu asik dari musik Indonesia yang sayang banget jika Anda lewatkan Alkogers. Maka dari itu tetap atensi di 96.9 Alkogers Radio Bali.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana?

0: kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
2: Music in the morning 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Pogor Radio Bali. Saya ucapkan selamat dulu deh untuk adik-adik yang sudah lulus SMA ya, dan sudah mendapatkan kampus impiannya. Selamat. Tapi buat Anda yang masih bingung gitu kan, mau lanjut kuliah di mana ya, pengennya sih lanjut wirausaha gitu, tapi gak punya modal juga gitu ya. Modalnya takutnya gak cukup, takutnya gak berkembang juga nih modalnya. Nah kalau misalkan ada OKGers, kerabat atau keluarga Anda ya yang lagi bingung cari tempat kuliah, bisa direkomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena di sini adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern itu kan gak hanya tentang bercocok tanam aja, Alkogirls, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A ya, yang bisa Anda pilih, yaitu program studi agroteknologi yang konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang konsumsi maupun estetika untuk menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian juga ada program studi peternakan, di mana di sini akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana ini konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk juga pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir itu ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Nah, di sini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, di mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ya. Untuk staf pengajar di sana juga terdiri dari dosen dengan kualifikasi profesor, doktor dan juga magister, serta fasilitasnya ini lengkap banget Alkogirls, ruang kelas bersih ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Dijamin Anda gak akan bosen lama-lama di kampus untuk kuliah apalagi penelitian, Alkogirls ya. Langsung aja daftar di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta Toko Cabang Baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

Koga Radio Bali.

96,9 FM Alkoga Radio Bali. Sebelum kita menggunakan make up, tentunya kita pakai pelembab dulu ya, Alkogers. Apalagi kalau memang nggak mau pakai make up, terlebih saat kita selesai bersihin wajah, itu pasti kita gunakan pelembab juga ya. Penggunaan pelembab setelah membersihkan wajah itu adalah suatu keharusan, meskipun pada jenis kulit berminyak ya. Ini karena kelembapan wajah itu merupakan salah satu kunci untuk menjaga kesehatan dan tampilan kulit wajah sekaligus mencegah terjadinya penyakit kulit. Walaupun begitu, masih banyak yang sembarangan memilih pelembab wajah dan tidak sesuai dengan jenis kulit. Hasilnya, pelembab tidak memberikan efek melembabkan yang cukup dan justru malah menimbulkan masalah kulit baru. Maka dari itu, Alkogar, supaya Anda bisa memilih pelembab wajah dengan tepat, Anda perlu tahu beberapa hal atau tips ya dalam memilih pelembab wajah berdasarkan jenis kulit Anda. Penting untuk memilih pelembab wajah berdasarkan jenis kulit. Anda harus tahu dulu jenis kulit Anda itu apa. Apakah kulitnya normal, kulit sensitif, berminyak, ataukah kulit kering, atau mungkin juga kulit kombinasi ya. Nah, untuk Anda yang memiliki kulit normal, itu ditandai dengan kulit yang tidak terlalu kering ataupun berminyak. Jadi dengan pori-pori yang nyaris tidak terlihat ya. Itulah ciri-ciri kulit normal, Alkogers. Untuk jenis kulit ini, pelembab yang sebaiknya digunakan itu adalah pelembab berbahan dasar air dengan tekstur yang ringan, misalnya berbentuk gel dan juga lotion. Sementara itu, kandungan pelembab yang direkomendasikan itu adalah niacinamide karena bisa mengunci air pada kulit Anda.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

singlenya Lilin-Lilin Kecil sudah membawa kita tepat jam 10 pagi ya di Alkogear Radio Bali. Alkogear, gimana hari libur Anda? Semoga menyenangkan ya. Tapi buat Anda yang masih harus tetap bekerja di hari ini, tetap semangat Alkogear. Masih ditemenin sama Kiki Widanti di Ajang Wacana Seputar Wanita pada pagi hari ini. Topik bahasan kita adalah tips untuk memilih pelembab sesuai dengan jenis kulit. Masih akan kita bahas bersama sampai nanti kebersamaan kita tepat di jam 11 siang. Jadi untuk itu tetap atensi di 96,9 FM Alkogear Radio Bali.

punya kulit sensitif, pastinya apa-apa tuh untuk kulit wajah ya terutama harus benar-benar diperhatikan banget pembeliannya. Harus diperhatikan benar banget kandungan yang terkandung di dalam make up yang Anda beli Alkogero, supaya benar-benar itu cocok untuk kulit Anda ya, bukannya malah merusak kulit Anda. Nah, kulit sensitif ini ditandai dengan kulit yang mudah mengalami iritasi seperti kemerahan, gatal, sensasi terbakar, dan juga ruam ya. Nah, untuk wajah sensitif, Anda bisa memilih pelembab dengan kandungan zat yang bisa menenangkan peradangan seperti chamomile ataupun lidah buaya. Pelembab yang mengandung asam seperti AHA dan juga BHA, pewarna atau pewangi ini harus dihindari karena berpotensi memicu reaksi alergi ataupun juga iritasi. Nah, untuk memudahkan, Anda pun juga bisa memilih pelembab yang berlabel hipoallergenik.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
0: Dari Kecubung 27 Denpasar Bali, inilah Elkoga FM.

96,9 FM Alfagar Radio Bali. Untuk Anda pemilik kulit berminyak, gak usah khawatir, Alfagar ternyata ada loh pelembab yang cocok buat Anda ya. Ciri-ciri kulit berminyak itu kan adalah kulit yang terlihat mengkilap, berkomedo, dan juga mudah berjerawat serta memiliki pori-pori yang besar. Nah, meskipun jenis kulit ini memproduksi minyak lebih banyak, penggunaan pelembab itu tetap dibutuhkan ya. Bukan berarti nggak perlu pelembab lagi. Untuk kulit berminyak, ini lebih disarankan untuk menggunakan pelembab berbentuk lotion dibandingkan dengan krim. Nah, ini karena pelembab berbentuk lotion itu biasanya berbahan dasar air, sehingga lebih ringan dan juga aman untuk kulit berminyak yang mudah berjerawat. Selain berbentuk lotion, sebaiknya Anda bisa memilih pelembab yang tidak menyumbat pori-pori atau bersifat non-comedogenic alkegers. Pelembab yang mengandung petroleum jelly, cocoa butter, ataupun minyak kelapa ini juga sebaiknya dihindari ya, karena itu bisa menyumbat pori-pori wajah Anda.

0: が FM。
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96,9. Kulit wajah Anda sering terlihat kusam, kasar, terdapat bercak merah, dan terlihat adanya garis-garis halus. Itu kemungkinan kulit wajah Anda termasuk jenis kulit kering, Alka Gars ya. Karena jika Anda memiliki jenis kulit kering ini, disarankan banget untuk menggunakan pelembab yang bertekstur tebal ya, bertekstur lebih tebal seperti krim untuk mengembalikan dan juga menjaga kelembapan kulit Anda. Nah, Anda pun juga bisa mencari pelembab dengan komposisi asam hyaluronat, ceramide ataupun juga urea alkagars. Dan untuk itu juga, pelembab yang mengandung AHA sebaiknya dihindari ataupun digunakan secara lebih hati-hati pada Anda yang memiliki kulit kering, karena itu bisa membuat kulit Anda jadi semakin kering dan juga iritasi, alkagars.

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
2: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
0: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too.

Ya, kulit sensitif dan juga kulit normal, ternyata ada loh orang yang zone, yaitu dahi, hidung dan juga dagu, serta kering di area lainnya. Nah, jenis kulit ini membutuhkan pelembab wajah yang bisa melembabkan dan juga menyeimbangkan kadar minyak. Ada gak sih di antara Anda yang punya kulit wajah kombinasi seperti itu? Nah, ini diperhatikan baik-baik ya, untuk Anda yang memiliki kulit kombinasi bisa memilih pelembab yang sangat disarankan banget untuk menggunakan pelembab wajah dengan tekstur yang ringan dan berbahan dasar air supaya mudah menyerap kulit seperti gel ataupun lotion. Anda bisa mencoba menggunakan pelembab dengan kandungan asam hyaluronat, glycerin, ceramide dan juga lidah buaya. Karena pelembab ini penting banget ya untuk digunakan secara rutin Alkagars, terutama setelah mandi ataupun mencuci muka. Sebelum mengoleskan pelembab ke wajah, pastikan kulit Anda itu sudah benar-benar kering dan tangan sudah dalam kondisi yang steril, kondisi yang bersih agar tidak ada kotoran ataupun bakteri yang masuk ke dalam pori-pori kulit wajah Anda ya. Dan ini dianjurkan banget Alkagars untuk mengoleskan pelembab secukupnya dan mengoleskan secara merata ke seluruh wajah beserta leher dengan gerakan memutar ya, bukan sembarangan oles-oles gitu aja, tapi memutar Alkagars gerakannya. Nah, setelah mengoleskan pelembab itu bisa diamkan sebentar hingga pelembabnya menyerap sempurna ya. Tips memilih pelembab wajah tadi Alkagars itu bisa sangat memudahkan Anda saat membeli pelembab ya. Tapi mungkin bagi sebagian orang memilih pelembab wajah itu mungkin enggak semudah yang dibayangkan gitu ya. Bahkan enggak sedikit juga nih orang yang perlu mencoba beberapa merek pelembab hingga mendapatkan yang cocok Alkagars. Tapi kalau misalkan Anda masih bingung ataupun juga udah pilih pelembab nih yang menurut Anda sesuai dengan jenis kulit wajah Anda, tapi masih juga sering jerawatan, beruntusan, nah jika terjadi hal-hal seperti itu, Alkagars bisa banget ya untuk Anda konsultasi ke dokter, terutama ke dokter kulit, ke dokter yang menangani kulit wajah itu, supaya tahu di mana sih letak permasalahannya, di mana sih letak jenis kulit wajah Anda. Siapa tahu kan menurut Anda jenis wajah Anda itu berjenis kulit yang normal, tapi ternyata malah kulit yang sensitif Alkagars.

0: 웃긴다. 이라디오쿠 목감 이라디오쿠 목감 이라디오쿠 나무 거기 또세 나무 향기 또 이라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya radio apa nih
1: ini Elkoga Radio Bali.

0: 96,9 FM Kogar Radio Bali Afgan dengan singlenya Jodoh Pasti Bertemu sudah membawa kita tepat jam 11 siang waktu Kogar Radio Bali. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah atensi Alkogar. Waktunya Kiki Widanti pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Semoga topik bahasan kita tadi seputar memilih pelembab bisa menambah wawasan Anda dan juga bisa menginspirasi Anda. Dan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa memberikan semangat untuk Anda beraktivitas di hari ini ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.
1: El Cobra Radio.

cinta pertama selalu dikenang. Terus lo udah cinta seperti langit ya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya?
0: Radio apa nih? Ini Elkoga Radio Bali.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa Pertiwi, bumi Indonesia tercinta, kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96.6 Alkoga Radio Bali, kembali lagi di sini bareng dengan Kinkin Kinasi untuk Anda selama 2 jam ke depan. So, jangan kemana-mana ya. Stay tune di Alkoga Radio Bali.

96.6 Panel Kogel Radio Bali. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk Anda yang merayakan di El Kogers ya. Niki mengucapkan juga bersama dengan keluarga besar dari El Kogel Radio Bali nih, semoga hari ini berkah dan seterusnya juga berkah nih untuk kita semua El Kogers ya. Udah pada nyemulih dong nih. Sudah pada menikmati sate.

0: Pasar Bali, inilah El Koga FM.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. 96.9

dan teknologi pakan, teknologi pengelolaan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Dan kurikulum yang ditawarkan juga sesuai ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, serta sosial kemasyarakatan. Yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Jadi konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan. Jadi termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas ya, Kogers ya. Dan yang keempat nih, sudah ada manajemen sumber daya perairan nih prodinya, yaitu biasa kita kenal dengan perikanan. Jadi berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segar kerti, serta memperhatikan sustainable development goals. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah ya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, kenapa nih Elkogers harus ya, harus banget sih menurut Kinkin, harus banget untuk milih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Unwer. Udah pasti yang pertama karena staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap ya dan dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi sebagai profesor, doktor, dan juga magister. Dan Anda juga bisa melihat ya, Anda bisa menengok sebentar nih ya nanti di website, bisa aja lihat fasilitas kampusnya, udah pasti ya kelas itu bersih dan juga ber-AC. Jadi udah pasti Anda bakal sejuk banget loh untuk belajar di situ ya. Lalu juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap banget Elkogers. Jadi enggak perlu keliling-keliling kalau untuk belajar di sini juga udah lengkap. Ada free wifi ya dengan akses internet yang cepat banget. Jadi kayaknya udah pasti pilihan paling pas nih kesini untuk kuliah ya. Jadi gak perlu lagi mikir lama-lama Elkogers, Anda udah bisa putusin sekarang juga untuk segera daftar dan kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lengkapnya lagi, Anda bisa aja langsung klik link ya, ada di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau Anda bisa aja langsung menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP dengan nomor teleponnya di 081-33-8665-310, atau dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomor teleponnya di 081-338-576-547.

berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

Anda pastinya ada Bebelak 4 and 3 plus ya, yang rasa vanilla atau madu, yang grid plus juga, yang berukuran 1000 gram per boxnya, juga dapat potongan harga loh Elkoger sebesar Rp7.000. Dan yang terakhir ada Nutrilon Royal 4 yang rasa vanilla, yang berukuran 1800 gram juga dapat potongan harga sebesar Rp47.000 minimal 2 pembelian ya Elkogers. Oke, jadi kayaknya gak usah deh mikir kemana-mana lagi ya, langsung aja deh ke Klendis Grosir ya, karena hanya di Klendis Grosir yang termurah juga yang terlengkap.

96.0 Kuga Radio Bali masih tetap bersama dengan Kinkin Kinasi di sini untuk Anda dalam program High Noon ya, selama 2 jam ke depan sampai nanti jam 2 siang. Kalau 2 jam sih udah sejam lewat. Iya guys, sampai jam 2 siang nanti selama sejam ke depan ya Alkagers ya. So, Anda bakal mendapatkan sih udah kayak promo apa aja nih. Bakal kin-kin hibur deh ya. Bakal kin-kin hibur dengan lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia dan pastinya juga dari mancanegara. Dan selagi itu, kin-kin juga pasti bakal spill-spill informasi dan juga tips menarik lainnya untuk Anda. So, gak usah kemana-mana ya. Stay close di Alkuga Radio Bali. Sampai nanti jam 2 siang.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Tapi kalau terlalu banyak juga gak bagus ya. Harus minum air putih juga, jangan lupa. Kalau tadi di Jawa Barat, sekarang kita pindah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau di sana, di Jawa Tengah dan Jawa Timur, mereka lebih menyukai teh manis dengan gula batu, ya kan? Saya juga seneng sih. Kalau di Tegal gimana? Kalau di Tegal itu mereka memiliki tradisi mochi ya. Siapa nih yang pernah minum mochi ini? Yaitu adalah minum teh dari teko tanah liat atau poci ya. Tapi bukan yang di pinggir jalan, ini beneran mochi nih alkohol. Ya, beneran teko dengan rasa cinta, juga rasa cinta, cita rasa teh melati yang kental dan juga manis ya. Nah, itu adalah tradisi orang Tegal nih Alkogars. Kalau di Pemalang, Pemalang tuh punya teh beguk ya, teh hijau tradisional, dinikmatinnya juga dengan teh gula merah, dengan gula merah gitu Alkogars ya. Ini banyak banget. Nah, ini kalau di Sumatera Barat ya, kita kan lagi membahas sedunia nih, kita yang di Indonesia aja dulu ya. Kalau sedunia lama nih nanti dibahasnya. Kalau di Sumatera Barat ada namanya teh talua ya kan. Siapa yang suka teh talua? Jadi teh hitam dicampur dengan kuning telur. Nah, ini biasanya diminum sebagai penambah stamina ya, minuman penambah stamina nih. Kalau Anda lagi lemes-lemes, minum itu aja ya. Kalau di Sumatera Barat ada namanya teh kawa. Kalau saya biasanya minum kawa-kawa. Kalau di Sumatera Barat ada namanya teh kawa. Nah, minumannya dari daun kopi nih Alkogers, disangrai dulu daunnya baru disajikan dalam tempurung kelapa. Saya belum pernah nyoba sih, tapi pengen coba. Nah, ini biasa yang kita icip-icip nih Alkogers, yaitu adalah teh tarik. Teh tarik itu ada di mana? Di Aceh dan juga Medan ya. Yaitu adalah teh susu yang dituangkan berulang-ulang kali sampai berbuih dengan teknik ditarik-tarik gitu. Tapi kayak gelas gitu ya. Sebenarnya sih gak ada gininya, gak ada teknik khususnya. Cuman ya memang begitulah caranya, biar kelihatan kayak ketarik-tarik gitu. Kalau tadi sudah ngebahas tentang dari di Jawa dan Sumatera hingga Aceh dan Medan ya Alkogers ya. Kalau di daerah kita gimana biasanya? Biasanya minum apa? Kalau kebiasaan minum di daerah Anda seperti apa nih Alkogers? Apakah dengan teko juga atau langsung beli aja di pinggir jalan?

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Tuh, gak punya gue. Kalau lagunya Westlife, ada kah? Yang You Belong With Me? Ah, ngaco lu. Itu juga gak ada. Kalau lagunya...
4: Ah, lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada.
3: Udah deh, lu dengerin ini aja.
5: Number one, top airplay.
0: Hot request. 96.9
5: El Koga Radio Bali. Standing in a
3: crowded room. Ini apa kakak? Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
6: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.
0: 96.9

96.9 Google Radio Bali. Ngapain ya? Sampai sekarang masih ketergantungan sama suplemen mahal. Kalau ternyata nutrisi terbaik itu sebenarnya ada di piring makanan kita, Elko Girls. Jadi mulai dari sekarang kayaknya perlu ya dikurangin pil vitamin kita, karena kita bisa menggantinya dengan beberapa makanan ini, Elko Girls, ya kan? Jauh lebih enak, jauh lebih sehat, dan juga jauh lebih alami pastinya. Kalau Anda lagi butuh vitamin A nih, Elko Girls, ya, jangan langsung buru-buru beli suplemen vitamin. Anda bisa mengganti harian Anda, pola makan Anda dengan ubi dan juga pastinya wortel, ya kan? Terus kalau butuh vitamin B12, Anda bisa makan wortel, bisa makan telur, bisa makan yogurt juga, atau Anda ada kepengen makan yang lain, bisa tambahin paprika ya di situ. Terus kalau vitamin C juga sebenarnya banyak banget ya, nggak cuma jeruk aja, strawberry dan salmon juga sebenarnya mengandung vitamin C yang bagus banget, jadi bisa dipilih ya. Vitamin D ya seperti kita tahu ya, kita nggak usah repot-repot. Vitamin D Anda keluar dari rumah aja pagi-pagi terus berjemur udah pasti akan dapat ya, dari sinar matahari, terus juga dari telur juga ada alkali. Girls, kalau Anda suka makan jamur, jamur juga ada ya. Kalau misalkan Anda butuh apalagi kalsium ya, kita butuh kalsium, ada susu, ada kacang almond, terus juga ada wijen, ya kan? Jadi langsung aja kita mengganti asupan kita itu. Dan yang paling penting adalah apa? Potasium atau kalium ya, itu bisa ditemukan di pisang, kentang, dan juga alpukat. Nah, gampang banget kita mau cari biar hidup sehat. Cuman sekarang dari kita, mau apa enggak ganti pola makannya?

0: 96.9.
1: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
2: Meh, asik banget mecek HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
1: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online. Banyak dress bagus. Import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
2: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik, dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
1: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
2: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
2: Ada di Omang nih.
1: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
2: Apa? Mau beli apa? Di daster? Atau kebaya lagi?
1: Mau beli uyah Bali.
3: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.

sepi. 96.6 Elkogau Radio Bali. Ternyata Elkogers ya, kalau Anda malas ketemu orang itu gak apa-apa, tapi kalau keseringan juga hati-hati ya. Untuk misalkan hari ini gitu, kayak lagi malas ketemu orang atau berinteraksi dengan orang lain ya, nah lagi malas gitu, sebenarnya gak apa-apa. Ternyata ada berbagai hormon di tubuh kita yang bekerja secara bersamaan nih Elkogers. Jadi berinteraksi dengan orang lain itu kan butuh beberapa hormon nih Elkogers ya. Ada hormon noradrenalin yang buat kita merasa excited itu loh kalau ketemu sama orang lain gitu kan, atau melakukan aktivitas lain. Terus ada namanya hormon oksitosin. Nah ini berpengaruh pada rasa aman dan juga pada rasa kepercayaan untuk orang lain. Nah yang terakhir ada namanya hormon dopamin. Jadi ini rasa kepuasan saat berinteraksi. Nah kadang ya tubuh kita ini kan mengalami kondisi yang gak memungkinkan gitu ya, Elkogers ya. Kayak ada kalanya kita merasa kayak aduh pengen sendirian deh ya kan. Mungkin saat kita lagi menstruasi ya, untuk para wanita juga itu kadang pengaruh ya untuk kita kayak kayaknya pengen rebahan gitu. Terus juga depresi berkepanjangan itu juga jadi bikin kita malas ya untuk berinteraksi. Atau mungkin kita lagi disebabkan oleh beberapa penyakit yang buat jadi hormon kita gak seimbang gitu. Kayak misalnya ada autoimun, ada juga obesitas, atau bumil juga biasanya kan males ya berinteraksi gitu. Terus kalau udah rasa malas ini mulai mengganggu keseharian Anda, nah itu sebenarnya perlu terjadi secara berbulan-bulan dan terus-menerus gitu ya. Kayaknya ada yang salah nih. Kayaknya ada yang salah nih dengan mental saya. Nah itu perlu diobati dan juga perlu ditanyakan ke ahlinya.

Psikiater, psikolog, siapapun itu bisa langsung tanyakan gitu ya. Kalau misalkan kayak cuman sehari dua hari gitu nggak apa-apa ya, kita bisa mendongkraknya dengan apa, makanan, minuman yang enak-enak, atau mungkin sekedar chilling ya, atau kayak rebahan sebentar di rumah, ngambil libur hari satu hari gitu untuk ya memperbaiki hormon yang tidak seimbang ini. Bisa alkoholgers ya. Jadi kalau misalkan Anda merasa kayak gak kepengen ketemu orang untuk beberapa saat, it's okay ya. Itu bukan salah satu hal yang kayaknya jadi penyakit terus Anda mendiagnos diri Anda. Enggak ya. Memang ada waktunya kita perlu istirahat, dan ada waktunya kita untuk berinteraksi.

96.6 Oko Radio Bali. Kalau Anda kepengen LKGers ya, sekarang pengen punya wajah yang bebas lah dari rasa kusam dan juga kayak kotor-kotoran, tapi pengen cara yang simple. Gimana nih caranya? Gampang banget ya LKGers ya. Step 1, asyik, step 1 dong ya. Kalau misalkan Anda punya, tapi ini juga sesuai dengan jenis kulit Anda LKGers ya. Anda punya jerawat, terus juga punya beruntusan, ada kemerahan juga, terus juga ada bekas jerawat merah. Ini adalah masalah-masalah wanita. Tapi gimana caranya biar bisa diatasi barengan adalah dengan Anda rajin cuci muka, terus juga Anda harus kasih moisturizer dan rajin pakai sunscreen. Nah tuh jadinya akan, tapi cari moisturizer yang bagus juga ya, karena kadang kan moisturizer juga malah bikin pori-pori.

声の目覚めから生死を共に、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に、たとえ何だろうと

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka padine misi nguntul, ane puyung nyeleg. Ibarat padi yang berisi merunduk, sedangkan yang kosong terlihat.

Sehat Tegar. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini, memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati. Tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar, padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja, sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing.

0: Diomang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endap. Untuk acara lain nih, Diomang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
1: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
0: Sip lah, kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 이니라디오쿠
1: 목간 이니라디오쿠
0: 목간 이니라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 이니라디오쿠
1: 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya radio apa nih
1: ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoge Radio Bali. Halo Elkogers, gimana tanggal merah hari ini? Semoga semuanya senang ya. Walaupun beberapa dari Elkogers, termasuk saya sendiri, memang harus tetap bekerja, tetap semangat ya. Kita boleh menyemangati diri sendiri dengan beberapa hal, cara yang menurut kita tuh bikin mood booster. Contohnya, sesekali mungkin Elkogers menyukai ataupun menikmati makanan favoritnya yang jarang dibeli karena ya harganya itu pricey dan mungkin limited edition makanan tersebut ya. Boleh lah ya, beli sekali biar walaupun harusnya libur tapi tetap kerja, seenggaknya itu bikin mood booster Anda naik. Dan pastinya harus ditemani lagu ya, karena beberapa orang termasuk Agung Prabafamsa sendiri kalau melakukan aktivitas seperti nyapu, ngepel, nyuci pakaian ataupun apapun deh yang bisa dilakukan sambil dengerin musik, pasti akan saya lakukan. Seperti ini, mumpung pas banget sebagai penyiar kan, suka dengan lagu, ya bisa kali Elkogers request lagu favoritnya melalui sosial media kita. Karena di ajang Sunset Program, seperti tadi lagu Pamungkas dengan To The Bone, waktu hari Minggu kemarin menuduki top airplay. Nah, bagi Elkogers nih yang mau lagunya masuk top airplay pada minggu depannya, bisa banget request lagu sebanyak-banyaknya. Melalui sosial media kita, ada WhatsApp 081-23 Elkoga FM, serta Facebook Elang Kosa Gagana.

96.9 Elkogia Radio Bali. Sebelum saya bacain requestan Elkogers yang sudah masuk melalui sosial media, ada WhatsApp, Instagram maupun Facebook, just information nih for Elkogers, misalnya saat ini yang tengah bingung mau cari kuliah di mana, biar ketika kuliah itu kita tuh bisa langsung terjun ke dunia kerja dan memiliki karir yang begitu stabil dan berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal potensial berkembang. Tenang, Agung Prabafamsah langsung merekomendasikan Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ataupun kerap disapa UNWAR ya. Kenapa? UNWAR itu bernaung nih di bawasan Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus, buat Elkogers nih yang bertanya-tanya, ah palingan ngomongin tentang pertanian itu-itu aja. Ini beda Elkogers, kenapa? Karena pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa Elkogers pilih. Pertama ada Prodi Agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kedua ada Prodi Peternakan. Mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata.

wisata berlandaskan kearifan lokal segera Kiharti serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dan dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor hingga magister. Lihat juga fasilitas kampus yang disediakan. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. So, nggak perlu lagi mikir lama-lama. Putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lanjut bisa Anda hubungi 081-338-665-310 atas nama Iwayan Sudiarta atau 081-338-576-547 atas nama Inengah Mulyarta. Bisa juga cek website kami, sipenmaru.warmadewa.ac.id.

0: 96.9.
1: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali. The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! 90s.

96.9 LKGR Radio Bali. Ya memang kita tuh agak sedikit gini ya, ketika kita tanggal merah. Ketika tanggal merah semua orang libur. Bagi-bagi kita nih yang bekerja-bekerja, pasti rasanya sedih banget ya, pengen jalan keluar dan pengen banget ngobrol sama teman-teman kita yang mungkin sudah nongkrong-nongkrong di coffee shop-nya mereka ataupun coffee shop yang mereka selalu datang ini untuk ngobrol, cerita ataupun buat ya dibilang ahaihi lah. Tapi nambah juga kerja enggak apa-apa. Apa harus tuntaskan, karena itu pundi-pundi uang buat Anda nih ketika tahun ini pengen beli mobil, beli rumah ataupun pengen nikah misalnya, bisa banget ya. Bagi Lekogers yang lagi bekerja ataupun

0: Tiniradioku, bukan Tiniradioku, bukan Tiniradioku. Iya kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
2: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio. Momen-momen seperti ini bagi Elkogers nih yang pertama kali ngedeketin perempuan dari sekian lamanya dan ingin first date pada hari ini. Itu benar-benar tertantang lah ya. Karena kencan pertama atau first date yang benar adalah tentang membangun koneksi yang nyaman.

0: 96.9.
1: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis Area Gianyar yaitu

Terakhir, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Perikanan. Berlandaskan di dalam pengembangan ekonomi biru, di bidang manajemen sumber daya perairan dan berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini nanti diimplementasikan ya ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya pertama terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Kedua, fasilitas kampusnya nih, karena kelasnya bersih, ruangan ber-AC, serta laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, plus free wifi dengan akses internet super cepat. So, Elkogers, nggak perlu tunda-tunda lagi, putusin sekarang juga ya. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda hubungi 081338665310 atas Iwayan Sudiarta atau 081338576547 atas nama Inengah Mulyarta. Bisa juga cek website kami sipenmaru.warmadewa.ac.id.

96.9 El Koger Radio Bali. Sheila on 7 dengan film favorit ya. Telah membawa kita berada di jam 6 sore waktu El Koger Radio Bali. Thank you so much yang sudah atensi dari 2 jam ke belakang hingga saat ini. Dan mohon maaf buat El Kogers nih, misalnya ada satu ataupun dua lagu yang enggak bisa Agung Prabafamsa puterin. Karena apa? Sudah jelas keterbatasan waktu. So janji, saat program edisi hari ini, hari Rabu ya, tanggal 27 Mei 2026, dari jam 4 hingga jam 6. Ya bukan hanya hari ini, tapi seterusnya.

But buat Elkogers nih yang nanyain kapan top airplaynya, tentu itu setiap hari Minggu dari jam 4 hingga jam 5. Pasti udah gak sabar kan siapa top airplay minggu depan. Maka dari itu request lagu favorit Anda sebanyak-banyaknya ya di ajang Sunset Program ataupun Rest and Dream. Oke, akhir kata jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan and goodbye. Music for night.

0: dengan tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.

0: 96,9 FM Melkoga Radio Bali. Halo Kager, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Bunga
1: dan ada saya Greselia, yes, yang akan menemani Anda dalam Home Sweet Home Asli Musik Indonesia
0: sampai jam 8 malam nanti.

berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

0: habisin nih.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
1: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi

0: manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan juga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
1: Nah, dua lainnya lagi berarti ya. Kalau tadi sudah agroteknologi dan peternakan, selanjutnya ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Ini adalah jurusan yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, sampai juga pengelolaan pangan, ecologers, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Nah, penanganan industri pangan di sini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang dipastikan adalah bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Lalu selanjutnya adalah program studi yang terakhir ini, manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang tentunya berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berawasan ekowisata, juga berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, dan memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs ya, di mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, sampai juga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Nah, kira-kira kenapa sih Ecogers harus memilih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Nah, tentu saja yang pertama, staf pengajar di UNWAR ini terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Nah, ada juga nih fasilitas kampusnya yang tidak kalah kece, yakni kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat.
1: Nah, sepertinya gak perlu mikir lama lagi deh Ecogers, untuk Anda putuskan sekarang, daftarkan diri Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, boleh langsung kunjungi sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiart 665310, dan juga boleh dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di 081338576547.

0: kembali. Kita melihat bahwa sekarang itu udah masuk ke Hari Raya Idul Adha ya, Chris ya.
1: Betul, ini tepat di tanggal 27 Mei 2026. Itu juga pas banget sama tanggal-tanggal mau gajian ya.
0: Iya, benar banget. Udah akhir-akhir bulan, mau awal bulan gitu.
1: Iya, betul. Jadi artinya dompet Alkogers, rekening Alkogers lagi

Jadi gak perlu tunggu lama lagi Alkagir, untuk Anda tentukan belanja di tempat yang tepat ya. Ajak semua keluarga, pasangan, sahabat Anda, geng arisan Anda untuk belanja ke Klenis Grosir. Karena Klenis

0: Yoga Radio Bali. Masih bersama kami, saya Bunga.
1: Dan ada saya, Griselia, yang tentunya akan menemani Anda, Lovegirls, nasi di Home Sweet Home, asli musik Indonesia. Untuk edisi hari Rabu 27 Mei 2026, ya, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, sudah

0: 94,9 FM Alkogia Radio Bali. Mumpung besok masih dalam suasana libur panjang, long weekend ya Alkogiaers, biasanya momen seperti ini paling pas, paling enak dipakai buat quality time bersama keluarga.
1: Bener banget, apalagi jarang-jarang ya kita bisa kumpul bareng keluarga karena pasti semuanya udah punya aktivitas masing-masing.
0: Jadi jarang gitu ya punya kayak formasi lengkap gitu. Dan biasanya kalau udah libur ya, banyak dari Anda yang mungkin bingung Alkogiaers mau jalan-jalan kemana gitu ya.
1: Iya, padahal kita hidup di Bali ya yang gak kekurangan gitu tempat untuk jalan-jalan.
0: Ini tempat holiday
1: ya.
0: Padahal ya.
1: Iya, dan Alkogiaers perlu kita ketahui juga ya, pergi jalan-jalan itu gak harus ke tempat yang mahal. Yang penting kan kebersamaannya sama keluarga.
0: Setuju, betul. Misalnya mungkin jalan sore ke pantai Sanur, motor keliling kota ya kan bareng keluarga, itu juga udah seru gitu loh quality time-nya.
1: Iya, benar banget sih, apalagi di Bali yang kalau malam itu kayak hangat gitu suasananya. Ya angin
0: betul.
1: Spoi-spoi gitu ya.
0: Setuju, apalagi kalau Anda pakai mobil ya Alkogiaers ya, atau lagi quality time-nya di rumah nih sambil makan pisang goreng gitu ya. Ya kan, denger sambil dengerin lagu-lagu yang suka didengar Anda, atau lagu-lagu favorit gitu ya, lagu-lagu asik koleksi Alkogiaers Bali misalnya, itu sudah bikin suasana tuh jadi
1: lagi. Bukan soal tempatnya, bukan soal seberapa mahal liburannya,
0: setuju.
1: Tapi momen kumpul dan cerita-ceritanya itu loh.
0: Betul, betul, setuju banget. Karena makin dewasa dan in this era gitu ya Alkogiaers, waktu kumpul sama keluarga yang lengkap itu tuh makin susah buat dicari, mahal gitu loh harganya.
1: Iya, itu dia. Makanya mumpung besok masih libur ya Alkogiaers, gak ada salahnya untuk meluangkan waktu buat quality time bersama keluarga nih.
0: Betul, karena memang momen sederhana seperti ini sering jadi kenangan yang paling dirindukan nantinya saat sudah punya kesibukan masing-masing anggota keluarga.

0: kepentingan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati, membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.

0: 96,9 FM LKG Radio Bali 2026 LKG. Bukan waktunya untuk Anda bingung lagi mau kuliah di mana ya. Karena sekarang sudah ada tempat kuliah yang Grace dan juga Bunga akan rekomendasikan, yaitu di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, atau yang mungkin sering Anda dengar dengan UNWAR ya. Karena UNWAR sendiri ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini merupakan pilihan yang sangat logis buat Anda yang pengen punya karir yang stabil, lalu pengen punya kontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan kalau kita bicara soal pertanian modern, itu gak soal tentang bercocok tanam, Alkogers ya. Di era sekarang ini sudah melibatkan teknologi serta menawarkan challenge buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
1: Nah, di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa tentunya ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau ANI yang bisa LKGers pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi, yang dimana program studi ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape, guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya juga berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Nah, selain agroteknologi, ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan juga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Nah, tentunya selain dua program studi tadi, masih ada program studi lainnya LKGers yang bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda yang mau berkuliah di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ya. Selain itu ada agroteknologi dan peternakan, ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian. Ini berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian.

0: FOMO gitu, jadi pengen cepet beli.
1: Iya. Tapi memang matcha sendiri itu punya kesan calming gitu ya. Mm-hmm. Jadi cocok diminum terutama di malam hari sambil santai-santai atau lagi kumpul bareng teman-teman.
0: Iya, apa itu benar banget juga ya. Apalagi kalau kita tahu bahwa matcha itu ternyata bukan hanya minuman yang segar dan enak gitu ya, tapi ternyata punya beberapa manfaat yang baik untuk tubuh.
1: Oh iya, kayak gimana sih manfaatnya buat tubuh tuh, Chris?
0: Nah, jadi matcha itu mengandung antioksidan dan sering bikin tubuh kita tuh terasa lebih rileks tapi tetap fresh.
1: Yeah. Wah, pantesan banyak banget ya orang yang suka minum matcha buat di sebagai teman kerja. Betul. Atau naikin mood gitu mungkin ya.
0: Iya, bahkan ada juga yang moodnya itu jadi lebih tenang gitu ya. Atau kalau kita lagi PMS gitu ya, perempuan-perempuan gitu, setelah minum matcha tuh langsung agak reda gitu amarah sensinya gitu ya. Walaupun tetap sensi, tapi ya tadi yang Bunga sampaikan bahwa matcha itu bikin tenang, calm suasana. Iya,
1: berarti pas banget nih kalau misalnya kita lagi burn out gitu mungkin ya, kita minum matcha terus ditemenin dessert gitu sambil ngobrol santai bareng teman, mungkin itu langsung terasa kayak healing kecil-kecilan gitu ya.
0: Dan over itu juga gak baik buat kesehatan, nanti bukannya baik buat tubuh malah membahayakan tubuh gitu ya.
1: Iya, benar banget sih, karena yang paling penting itu tetap menjaga pola hidup yang seimbang. So, jangan lupa Elko Girls.

0: 96,9 FM Alkogia Radio Valley, Alkogiers dan Bunga mungkin ya pernah. Semakin banyak orangnya semakin semangat juga orang ini gitu ya.
1: Wah, banyak banget sih. Biasanya kalau misalnya orang yang kayak gini tuh baru ketemu orang itu langsung aktif gitu.
0: Betul.
1: Ya ngobrol satu sama lain. Dan jujur aja nih Grace, saya tuh tipe yang kayak gitu sebenarnya nih.
0: Apa iya Bunga? Apa nih karena sekarang cuma ada saya makanya sedikit malu-malu ya. Harus lebih banyak orang kayak di ruangan ini ya. Dan memang biasanya tipe yang seperti itu tuh kita bisa bilang tipe ekstrovert ya. Jadi energinya malah naik kalau ketemu sama banyak orang. Jadi saya juga enggak ada orang yang nanya kok kayak enggak capek-capek gitu.
1: Iya.
0: Dan ya karena masih ketemu orang makanya energinya enggak capek
1: iya,
0: gitu ya.
1: Malah charge gitu energinya.
0: Betul.
1: Ya. Tapi ngomong-ngomong soal tipe orang juga ya, ada juga loh tipe orang yang misalnya habis nongkrong lama itu malah langsung capek sendiri gitu loh, malah kayak kurang gitu energinya.
0: Betul.
1: Padahal cuma duduk ngobrol aja tapi sosial baterainya langsung habis gitu.
0: Langsung low bat ya. Dan yang tipe seperti itu yang biasa kita kenal dengan introvert ya. Jadi biasanya mereka memang lebih nyaman di suasana yang tenang atau circle kecil. Tapi lucunya nih ya, sekarang itu banyak orang yang sering salah paham. Jadi dikira introvert itu yang pemalu, antisosial, dia lebih suka sendiri. Padahal kayak gitu belum tentu gitu ya.
1: Padahal cuma gimana ya, cara nge-charge energinya aja
0: berbeda
1: gitu ya. Karena introvert itu bukannya yang antisosial, mereka tetap suka ngobrol punya teman, tapi cara mereka recharge energi itu bukan di saat itu ya.
0: Betul.
1: Di saat-saat sendiri gitu.
0: Yes, dan kalau extrovert juga biasanya recharge-nya tuh memang ketemu sama orang. Dan kalau introvert dengan cara yang berbeda, mereka tuh lebih suka punya waktu sendiri dulu, me time gitu ya. Bukan berarti gak mau ngobrol sama teman-teman di sana, tapi kayak emang lagi capek aja gitu ya.
1: Makanya mungkin Alkogers juga pernah punya dua tipe teman gitu ya. Yang satunya habis nongkrong malas banget nih.
0: Lanjut.
1: Mau kemana lagi kayak gitu. Terus ada juga yang kayak aku duluan deh, mau istirahat gitu.
0: Pulang
1: ya.
0: Pulang deh gitu ya. Dan itu relate banget. Kita masih punya gitu loh dua teman itu di circle kita ya.
1: Iya, tapi sebenarnya enggak ada yang lebih baik atau lebih buruk ya Alkogers ya, karena baik introvert maupun extrovert semuanya punya cara masing-masing untuk menikmati hidupnya.

0: 96,9 FM Alkogiar Radio Bali. Gak kerasa Alkogiars, akhirnya kita sudah sampai hampir di pukul jam 8 malam waktu Alkogiar Radio Bali ya.
1: Iya, mungkin tadi kita sudah menemani Alkogiars dari mereka masih di jalan, mm-hmm. terus sudah sampai di rumah, dan mungkin sekarang sudah bersiap untuk makan malam.
0: Betul.
1: Atau mungkin siap-siap untuk menonton film bersama keluarga mungkin ya.
0: Setuju, ini kayak udah pergi lanjut lagi ya, ciao kemana lagi. Tapi semoga obrolan sederhana dari Grace dan juga Bunga ya, informasi-informasinya telah kami

0: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Surarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
1: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elko Gatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elko Gatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Alkoger Radio Bali. Hai hai halo Alkoger, satu single nih dari Austin Mahoney dengan judul Why Don't We. Apa kabar nih Alkogers? Membuka ini satu single ini tuh membuka kebersamaan kita di ajang Rest and Dream di hari ini ya, di hari Rabu di tanggal 27 Mei 2026 yang di mana which is nih di hari ini tuh Idul Adha ya. Siapa nih Alkogers yang sekarang lagi kurbanan, kurban sapi atau kambing nih Alkogers? Mungkin kalau misalnya ada nih yang mau gabungan-gabungan gitu ya di hari ini, boleh banget ya. Selain Arya membacakan gabungan-gabungan dari Alkogers, dari request, apa, salam, karena kebetulan juga sekarang Idul Adha, mungkin ada yang mau menyampaikan kepada seseorang yang di luar Bali ataupun yang lagi di luar Bali mau menyampaikan ke Bali dan kebetulan orangnya juga lagi ngedengerin Alkoga, boleh banget ya. Kayak misalnya selamat Idul Adha ya Alkogers. Di hari ini itu ada spesial program ya di Rest and Dream, tentunya adalah tafsir mimpi yang dimana Arya akan menafsirkan mimpi-mimpi dari Alkogers ataupun dari pengalamannya Arya ya Alkogers. Selain itu juga ada pasti akan berikan tips-tips dan informasi juga. So bagi Alkogers nih yang mau gabungan sampai pukul 11 malam nanti, bisa banget langsung nih chat aja di sosial medianya Alkoga155969 atau bisa juga nih melalui Facebooknya Alkoga di Langkosa Gagana dan Instagramnya Alkoga di @alkogafm. So ditunggu nih gabungan dari Alkogers sampai pukul 11 malam nanti.

I've been thinking too much. Help me. 96.9 Alkoga Radio Bali, satu single ya dari 21 Pilots dengan judul Ride. Okay. Karena hari ini adalah spesial programnya adalah tafsir mimpi bagi Alkogers nih yang mimpinya mau ditafsirin sama Mbak Arya di sini ya. Bisa banget langsung menghubungi di sosial medianya Alkoga nih. Misalnya di WhatsApp Alkoga di 081236155969. Atau bisa juga nih melalui Facebooknya Alkoga di Langkosa Gagana dan Instagramnya Alkoga di @alkogafm. Arya akan membacakan gabungan dari Alkogers ya melalui WhatsAppnya Alkoga di sini. Di sini ada Madehendra, oke, Madehendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan Prisen mau request lagunya Alan Walker Sing Me to Sleep. Kirim salam buat aku yang lagi santai sambil ngeteh. Buat bosku, makasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih Madehendra yang udah gabungan ya. Untuk lagunya udah hari masukkan ke dalam playlistnya Alkoga. Untuk selanjutnya di sini ada Kadek Giri Mahendra. Oke. Tafsir mimpi, hari Rabu adalah mimpi seorang peri kecil yang bisa terbang dan penyihir baik yang ditemukan di istana pesta Halloween kerajaan di malam hari. Di semua orang memakai kostum. Oke, berarti ini kayak pesta Halloween gitu ya, tapi di sebuah kerajaan di malam hari. Boleh, boleh, boleh, akan Arya tafsirkan nanti ya. Dan di sini untuk Kadek Giri Mahendra juga ada yang request lagu ya. Malam Arya dari Sanur Kaja hadir mau request lagu ya, Bon dan Prakoso dan Fade to Black dengan judul Not With Me. Oke. Untuk lagunya udah ada masukkan ke dalam playlist, ntar tinggal kita putarkan. Sebelum Arya menafsirkan mimpi dari Kadek Giri Mahendra ya, kita akan mendengarkan satu single nih dari Alan Walker dengan judul Sing Me to Sleep.

96.9 Alkoger Radio Bali. Oke, Alkoger, saatnya kita untuk menafsirkan mimpi dari Alkogers ya. Di sini tadi untuk Alkogers yaitu

mimpinya ditafsirkan nih. Jadi tafsir mimpi hari Rabu adalah mimpi seorang peri kecil yang bisa terbang dan penyihir baik yang ditemukan di istana pesta Halloween kerjaan, di mana di malam hari di semua orang memakai kostum. Wah, luar biasa banget mimpi dari Elkogers kita yang satu ini ya. Berasa lagi nonton film fantasi. Di dalam mimpinya ada peri kecil, penyihir baik, dan mereka ketemu di sebuah pesta Halloween megah di dalam istana. Elkogers, kalau Anda memimpikan hal ini di hari Rabu ya, atau memimpikan hal yang sama seperti Kadek Giri Mahendra, secara psikologis ini tandanya Anda lagi butuh escape atau hiburan dari rutinitas yang monoton. Anda rindu dengan suasana yang seru dan penuh keajaiban. Tapi ada pesan penting nih di balik pesta kostum ya. Kostum itu melambangkan kalau di dunia nyata mungkin Anda sedang berada di lingkungan mana orang-orangnya sering menyembunyikan sifat aslinya atau memakai topeng. Nah, hadirnya peri kecil dan penyihir baik di mimpi Anda adalah pengingat. Tetaplah jadi orang yang tulus dan bawa dampak positif. Gak peduli seberapa asing atau penuh kepura-puraan di lingkungan di sekitar Anda. Bantuan keajaiban akan selalu datang buat Anda yang selalu berbaik hati.

96.9 Alkoga Radio Bali. Oke, kita akan bacakan nih lagi gabungan-gabungan dari Alkogers tentunya ya, melalui WhatsApp-nya Alkoga. Di sini ada Alex yang katanya mau nge-request lagunya The Go-Go Dolls dengan judul Iris. Oke, untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist ya. Untuk selanjutnya di sini ada Andika yang mau nge-request dan kebetulan katanya dia dari Jimbaran. Wih, nyampe Jimbaran ya. Jauh juga tuh Jimbaran, macet enggak sih? Macet enggak sih? Mau request lagunya The Script dengan judul The Man Who Can The Man Who Can Be Moved. Oke. Okay. Ini sepertinya sedang gamon ya sepertinya. Oke, okay. Tanpa berlama-lama lagi nih ya, Alkogers, untuk menemani Anda di malam-malam yang galau, sebelum kita mutarkan lagu galau yang The Script ya, kita akan mutarkan satu single dari The Go-Go Dolls dengan judul Iris.

96.9 Alkoga Radio Bali. Yap, satu single dari Bara Suara dengan judul Terbuang Dalam Waktu membawa kebersamaan kita pada pukul 10 malam waktu Alkoga Radio Bali di hari Rabu ya, tanggal 27 Mei 2026 nih. Dress and Dream tentunya, yang dimana satu jam kebelakang tadi ada sudah membacakan gabungan-gabungan dari Alkogers dan juga sudah menafsirkan satu mimpi dari Alkogers ya. Tapi tenang aja nih, bagi Alkogers yang masih pengen mengirimkan nih mimpi-mimpi yang ditafsirin ataupun ingin mendengarkan lagu favoritnya, bisa banget nih langsung aja ke sosial medianya Alkoga nih, requestan dan gabungan ya. Kayak baru tadi, berarti bilangnya ya bertadi malam gitu kan, abis itu ada mimpi yang bikin penasaran, tadi aku kenapa bisa mimpi seperti itu ya, misalnya gitu, itu bisa banget langsung aja nih dikirim di sosial medianya Alkoga. Misalnya nih lewat WhatsApp Alkoga di 081236155969, atau bisa juga melalui Facebook Alkoga di Langkosa Gagana dan Instagram Alkoga di @alkogafm. Jadi Alkogers nih ya, lagi satu jam ke depan Ari akan bacakan lagi gabungan-gabungan dari Alkogers dan menafsirkan mimpi-mimpi dari Alkogers.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoga Radio Bali. Yap, satu single dari Nadine Amiza dengan judul lagu Bertaut. Kita akan bacakan gabungan lagi nih, tapi Arya akan bacakan melalui Facebooknya Alkoga ya, di Langkosa Gagana. Di sini ada Kadek dari Gianyar mau nge-request lagunya Air Supply dengan judul I Can Wait Forever, berarti aku bisa menunggu selamanya. Wow, judul lagunya sangat deep ya, Alkogers. Untuk selanjutnya di sini ada Marshall dari mana nih, dari Jimbaran. Oke, di sini dari Jimbaran mau nge-request lagunya Geisha yang judulnya Sementara Sendiri. Wow, seperti ya kalau malam-malam pasti ada aja yang galau ya, Alkogers ya. Oke, sebelum kita mutarkan lagu dari Geisha nih dengan judul Sementara Sendiri, Arya akan mutarkan satu single dari Air Supply dengan judul I Can Wait Forever.

96.9 El Koga Radio Bali. Aduh, siapa nih yang bangun-bangun langsung senyum sendiri karena habis ngedate bareng idolanya di mimpi? Yes, ada nih ya, salah satu dari El Kogers nih yang cerita kalau misalnya dia mimpi lagi jalan-jalan di mall, nggak sengaja papasan dan ngobrol sama aktor atau aktris idolanya. Jadi El Kogers, mimpi ini itu sebenarnya punya makna yang keren banget ya buat hidup Anda. Mall itu kan tempatnya penuh pilihan. Nah, secara psikologis, Anda saat ini mungkin lagi mencari arah atau peluang baru dalam hidup. Ketemu idola di dalam mimpi itu adalah cara alam bawah sadar Anda untuk berbisik, kamu sebenarnya punya potensi besar loh untuk sukses seperti dia. Nah, kualitas yang Anda kagumi dari idola itu, entah itu rasa percaya dirinya, keberaniannya, atau kesuksesannya, itu sebenarnya adalah hal-hal yang sedang ingin Anda kembangkan dalam diri Anda sendiri. So, ini adalah mimpi yang bisa dibikin jadi motivasi ya. Mimpi ini menyuruh Anda untuk berhenti minder dan mulai kejar yang Anda impikan. Siapa tahu keberuntungan dan peluang emas lagi jalan mendekat ke arah Anda. Sama kayak idola Anda yang berada di dalam mimpi Anda.

96.9 Alkogar Radio Bali. Oke, Alkogars, Ari akan membacakan gabungan-gabungan lagi ya. Di sini di WhatsApp Alkogar di 081236155969. Di sini ada Agus Ade. Oke, Agus Ade Tabanan mau request lagunya ada band Seribu Bayangan buat Kakak. Makasih. Oke, terima kasih Agus Ade udah gabungan pada malam hari ini ya. Untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist. Ntar tinggal diputarkan. Untuk selanjutnya di sini ada Agastia.

dari Tabanan mau nge-request lagunya Bruno Mars yang Die With Smile. Okay. Untuk lagunya udah Arya masukkan dalam playlist juga, ntar tinggal diputarkan saja.

0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 또세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C? Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Nah, Elkoger, setelah kita bedah beberapa arti mimpi yang seru-seru tadi, sekarang Arya mau bagi tips penting nih buat Elkogers ya, biar tidur Anda malam ini benar-benar jadi rest and dream yang indah dan jauh-jauh deh dari yang namanya mimpi buruk atau night terror. Jadi bisa dibilang terdapat ada 4 ritual sederhana yang bisa dilakuin oleh Elkogers ya. Ritual gak loh, kayak semacam tips ya. Jadi yang pertama nih, itu adalah dengan cara menghindari camilan berat sebelum tidur atau no late night snacking. Jadi makan makanan berat atau pedas menjelang tidur itu bikin metabolisme tubuh dan otak kita tetap bekerja keras ya Elkogers. Otak yang terlalu aktif saat tubuh mencoba tidur itu memicu mimpi yang lebih intens. Dan sayangnya seringkali jadi mimpi buruk. Jadi stop ngunyah 2 atau 3 jam sebelum tidur ya. Lalu yang kedua, di sini ada brain dump atau buang sampah pikiran. Seringkali mimpi buruk itu cuma pantulan dari stres ya, kecemasan dan kerjaan yang belum kelar di dunia nyata. Nah, sebelum tidur coba deh tulis semua kekhawatiran atau to-do list Anda secari kertas atau notes HP. Keluarin dari kepala biar otak Anda tahu kalau tugas hari ini sudah selesai. Yang ketiga adalah kurangi asupan konten horor dan berita berat. Ini ya yang terutama ya. Walaupun mungkin beberapa dari Elkogers ada yang suka nonton-nonton film horor atau cerita-cerita horor sebelum tidur karena ngerasa tertarik atau menarik dari ceritanya. Cuman sebisa mungkin dihindari ya Elkogers. Apa yang kita tonton dan baca sebelum tidur itu bakal jadi bahan baku utama alam bawah sadar kita saat meracik mimpi. Jadi ganti deh dulu yang scrolling atau ya tetap dengerin Elkogar Radio Bali sambil tiduran. Itu pilihan yang terbaik ya Elkogars. Yang terakhir adalah atur suhu kamar dan posisi tidur. Secara ilmiah, kamar yang terlalu panas bisa bikin tidur kita gelisah dan memicu mimpi buruk. Atur suhu kamar biar sejuk. Dan satu lagi mitos yang ternyata fakta medis adalah hindari tidur telentang kalau Anda sering mimpi buruk. Karena posisi ini memicu penyempitan saluran napas yang bikin otak kita panik saat tidur. So, sahabat Elkogers nih yang mungkin mau tidur karena besok udah masuk kerja ataupun ada juga yang mau kuliah ataupun sekolah gitu, biar tidurnya berkualitas ya, matikan lampu, relax dan semoga bermimpi indah.

96.9 Alkogar Radio Bali. Oke Alkogars, Arya akan membacakan gabungan dari Alkogars yang terakhir. Nah, di sini melalui Instagram Alkoga ya, di @alkogafm. Di sini ada Bapak @saifurrahman552 dari Mengwi mau nge-request lagunya The Cinnamons dengan judul Warna-Warni Cinta. Kalau misalnya gak ada lagunya Eren, takkan pisah buat kakak. Makasih. Oke, terima kasih atas gabungannya ya untuk Bapak Saifur Rahman. Kalau misalnya lagunya ada, akan Arya putarkan.

96.9 Akoga Radio Bali. Yap, satu single dari The Cinnamons dengan judul Warna-Warni Cinta, yang merupakan salah satu requestan dari Alkogers dari Instagramnya Alkoga ya, yang dimana ini menjadi lagu penutup untuk di ajang Rest and Dream hari ini dengan spesial program Tafsir Mimpi, yang dimana Arya sudah menafsirkan beberapa mimpi dan juga memberikan tips biar gak mimpi buruk ya. Jadi semoga tips yang Arya berikan ke Alkogers itu berguna. Astungkare. Dan juga Arya sudah membacakan gabungan-gabungan dari Alkogers juga dengan memutarkan lagu-lagu favorit Alkogers ya, selama 2 jam ke belakang tadi. So karena emang udah jam 11, jadi Arya sudah menemani Anda selama 2 jam dari jam 9. Izinkan saya untuk menyalakan ruang dengar Anda ya. Terima kasih buat Alkogers yang sudah atensi dari jam 9 sampai jam 11, dan juga yang sudah gabungan melalui sosial medianya Alkoga. So, akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena di keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan selamat bersehat. See ya!

0: Itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
1: 96.9.
2: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih?
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
1: 96.9
0: FM. Aci ya.
2: Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
0: 96.9

0: Anda nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.
2: Hey, watch that! I need some music. It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.
5: El Koga.

0: Jakarta 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Dari Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Pagi ini ada Mika Karisa,
1: ada Desta Arita di Elkoger Freshing Morning sampai jam
0: 9 pagi.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Kenapa kalian berkelahi?
3: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
4: 96.9.
3: Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Masih terasa hawa-hawa libur, tapi emang masih cuti bersama sih.
1: Masih cuti bersama dan sisa daging di kulkas masih banyak ya untuk kita habiskan semuanya.
0: Masak-masak dulu Elkoga pagi ini.
1: Ya, karena memang kemarin surplus daging dari beberapa tempat pemotongan lumayan banyak. Ya. Jadi, ya lumayan juga kemarin proteinnya tinggi sekali untuk kita makan.
0: Gimana, udah seger?
1: Sangat segar. Darah rendah saya sekarang sudah jadi darah tinggi.
0: Iya, ya, kalau misalnya kita konsumsi daging, bukan berlebihan sih ya, Kogres, tapi ada momen-momen kita intens konsumsi dagingnya ya. Kalau misalnya memang punya tensinya rendah, itu benar-benar kerasa banget ngefek, kita jadi lebih semangat,
1: lebih seger
0: gitu.
1: Betul. Tapi kalau misalnya dagingnya nggak ada, sebenarnya nggak masalah. Kita nggak terlalu lemas juga. Yang bikin lemas tuh kalau nggak ada duit di kantong.
0: Iya lagi. Mana akhir bulan pula sekarang.
1: Akhir bulan, aduh.
0: Ya semangat lah ya Kak Gersia, nikmati hari Anda sebaik mungkin di hari ini yang libur, semangat dan selamat berlibur. Yang kerja juga semangat kerjanya.
1: Supaya bisa mengisi pundi-pundi di kantong Anda, iya. Untuk yang bekerja. Untuk yang libur, nikmatin aja dulu liburannya Elkogers. Apalagi pagi ini ada kita berdua yang akan menemani ruang dengar Anda tentunya ya. Untuk kali ini di jam 7 sampai jam 8 kita ada sesi berisik nih, berita asik.
0: Yes, berita-berita asik akan kita hadirkan ya dari Harian Umum Nusa Bali. Selanjutnya nanti di sesi kedua, seperti biasa kita akan ngobrol asik. Edisi kali ini adalah kuliner asik.
1: Kuliner asik di tanggal 28 Mei ya 2026. Dan tentunya di kulik kali ini kita akan berbagi informasi menarik, apalagi untuk Anda yang habis berkurban.
0: Iya benar. Atau misalnya mendapat jatah gitu ya.
1: Mendapat jatah, benar.
0: Dan lagi full banget nih perdagingan di kulkas ya. Mungkin ya rata-rata kalau misalnya berkaitan dengan kurban ini dagingnya sapi, kambing gitu. Betul. Ya. Dan rata-rata orang bikinnya sate, gulai, walaupun ada jenis-jenis kudapan yang ya basicnya adalah si daging ini gitu. Tapi ya kita penasaran sebenarnya kalau makan sate, gulai, kambing ini enaknya sama apa ya kok
1: gitu? Enaknya sama apa gitu?
0: Nasi anget mungkin.
1: Itu the best sih ya. Nasi anget itu the best.
0: Iya, iya.
1: No debat.
0: Iya, mungkin ada jenis-jenis kudapan panganan lain yang cocok banget dikonsumsi sama si sate gulai kambing ini.
1: Nah, jika Anda memang biasa makan kambing atau sapi, olahan kambing atau daging sapi, itu boleh nanti komen. Tapi nanti dulu ya Elkogers ya, tentunya iya. Setelah kita bacain berita-berita asiknya dari Nusa Bali.
0: Yes, makanya harus banget atensi barang kita berdua pagi hari ini sampai jam 9 pagi. Ada Mika Karisa,
1: ada Desta Arita.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
6: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
7: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
6: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
7: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis.

0: 96.9 LKOGA Radio Bali. Tenang aja, kita nggak say goodbye, Kak.
1: Kita masih di sini menemani ruang dengar Anda tentunya LKOGers. Karena mumpung masih hari libur, ada baiknya Anda bersantai-santai dulu di rumah ya untuk yang masih berlibur.
0: Iya, dan dengerin kita dulu ya LKOGers. Kita masuk dulu di sesi berisik berita asik. Kita juga sudah pegang Harian Umum Nusa Bali yang terbit edisi hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Coba kita cek dulu berita di headline newsnya. Di sini ada ragam berita ya, seperti event internasional di Bali yang wajib mengangkat budaya lokal, disebutkan

0: Dalam aturan sebelumnya, kuota perempuan memang disediakan sebesar 30%. Namun dengan putusan MK pada hari Senin tanggal 25 Mei, semakin memperkuat aturan itu. Bahkan kata beliau perlu dibahas pula nih ketika kelak ada revisi undang-undang pemilu ya. Kalau bisa perempuan diberi kesempatan di nomor urut 1. Nah, ini lebih bijaksana karena tekanan-tekanan politik terhadap perempuan sangat terasa sekali, begitu kata beliau. Memang beliau menyebutkan harus berjuang dan kita-kita ini ya para perempuan dilatih dari sekarang seperti itu. Tapi masih berat sekali perjuangannya, jadi tekanannya masih keras sekali terhadap politisi perempuan, sehingga kalau ada kebijakan lagi beri nomor urut. Nah, dengan memberikan nomor urut 1 kepada perempuan, lanjut beliau, bisa menjadi daya tarik kepada perempuan-perempuan lain untuk terjun ke dunia politik, sebab mereka dihargai ketika berkecimpung di dunia politik, plus perjuangan mereka dianggap sama dengan politisi pria, seperti itu. Jadi memang ini enggak lagi kayak suatu keharusan gitu ya. Kalau dulu kan benar-benar formal banget 30% gitu kan. Sekarang itu malah kalau tidak ya parpolnya bisa dicoret.
1: Enggak gitu. Bisa ikut lanjut bisa ya. Iya. Keren sih, siapa tahu nih Elkogers yang ada di rumah atau yang lagi mendengarkan, wah sepertinya ini jalan saya gitu ya, kan ya, ibu-ibu ya. Yang memang senang bergelut di dunia politik. Silakan.
0: Iya ya. Gimana nih kabar anak-anak Sospol? Kan ini ranahnya ya.
1: Betul.
0: Jadi monggo dipersiapkan diri sebaik mungkin gitu ya.

0: Dilan mengatakan perlibatan anak muda ini menjadi bagian penting dalam regenerasi organisasi. Kata beliau, dari tahun ke tahun kami memang melibatkan anak muda agar terbiasa bertanggung jawab dan aktif di tengah masyarakat. Selain memperkuat regenerasi, juga LDI Bali mempertahankan tradisi ngejot tadi sebagai simbol kebersamaan dan toleransi. Daging kurban tidak hanya dibagikan kepada umat muslim, tetapi juga warga sekitar tanpa memandang agama maupun latar belakang. Kata beliau lagi nih, ngejot ini penting karena membangun rasa menyamebraya. Tetangga adalah saudara terdekat kita, jadi harus saling berbagi. Dan berdasarkan data LDI Bali tahun 2026, total hewan kurban yang disalurkan mencapai 146 ekor sapi dan 286 ekor kambing yang tersebar di berbagai kabupaten kota di Bali. Dan untuk distribusi terbanyaknya berada di Kota Denpasar dengan 77 sapi dan 163 kambing.
1: Wow, jumlahnya nggak main-main, Elko Gers. Apakah Anda sama sudah mendapatkannya seperti Desta?
0: Ini luar biasa ya LDI, iya. Terima kasih juga karena sudah mempertahankan tradisi ngejot yang ada di Bali. Ya, agama lain juga merasakan dampak dari pembagian hewan kurban tersebut.
1: Benar, lagi-lagi ini soal budaya dan tradisi ya, Elkogeres. Ini tidak identik dengan, karena masih banyak budaya.
0: Betul.
1: Iya kan, jadi cukup banyak orang yang mungkin belum bisa membedakan itu. Tapi lagi-lagi makanya kita tekankan ini budaya. Benar. Gitu. Selagi kita tinggal di Bali, ada budaya-budaya tertentu, salah satunya ngejot ya.
0: Betul.
1: Yang tidak terbatas pada agama tertentu, seperti itu. Bahkan setuju, ketika perayaan Idul Adha kemarin pun akhirnya ada tradisi ini muncul gitu.
0: Benar.
1: Kan. Wah, keren sih ada yang seperti ini. Semoga sih ini menyebar ya, tersebar luas ya. Tidak hanya dari mohon maaf apa tadi?
0: LDI, organisasi LDI.
1: Iya, tidak hanya satu organisasi saja, tapi juga organisasi lain, bahkan mungkin dari pemerintah juga ya kan.
0: Boleh.
1: Itu dia berita-berita yang bisa kita hadirkan pagi hari ini. Masih banyak berita lainnya, boleh selengkapnya dibaca di Harian Umum Nusa Bali.

layanan ramah dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812

Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga, karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

0: Persiapkan diri Anda untuk ngampus, Elkogers.
1: Apalagi mungkin untuk Anda yang punya saudara.
0: Iya, iya. Sekarang ya zaman-zamannya banyak anak-anak galau nih yang mau lanjut studi gitu kan. Ngampusnya di mana dong? Udah gak usah repot-repot di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa saja. Karena UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini merupakan pilihan yang tepat sekali untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern juga tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik banget dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Dan di EPST UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau sudah akreditasi A, Elkogers ya, yang bisa Anda pilih. Nah, program studi yang pertama itu ada agroteknologi, di mana program studi ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Untuk kurikulumnya sendiri sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada program studi peternakan. Nah, kalau yang satu ini tentunya mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan nih, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Untuk kurikulumnya sendiri sudah sesuai banget ya sama kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian nih. Nah, ini berfokus pada penanganan pasca panen.

0: pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung sekali ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan program studi yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan, Elkogers. Kalau yang satu ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs ya. Prinsipnya ini nantinya akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
1: Prodinya sudah sebagus itu, Elkogers, akreditasinya ingat sudah unggul A ya. Dari sisi staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Kalau untuk urusan fasilitas kampus sih nggak usah diragukan ya, karena kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap, serta ada free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi langsung putuskan sekarang juga daftar kuliah ya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kalau masih butuh informasi lebih lengkap silahkan klik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338 576 547.